0: Diang, Diang gua, nama apa? Wei kau jangan galak. Nani punya mana?
1: Aku punya mana? Kau ni kau punya mana? Wah, pangandia apa? Kalau pangandia apa, bau dominya ni?

0: Onyakulele ya Santos Augusto, mara muhimu ya kawi. Aja especial Jolishinga Miraru. Ah, ngahayaka ndrowe Santos Augusto. Eshekuwa yampira. Okati toka tini mo waheriani mustudio mo Santos Augusto vano na le ushindi wa mpira manlene wa Ferroviario o mayaya ni aga special a ulishinga variari vamishintano satasa ya Mozambique mpanto la watano welapo ya Mozambique. De 16 horas y 20 minutos. Toma, mujino, que te va a caer en que la huiva. Ale. Ani wejeria samalaka wahiso, ani wejeria samakuruala, mone luaya, variari me mishintanu yeya. Santos, mujito kiha.
1: Wow, atau menjual kepada pemerintah, mari kita memperampir TP itu akan rupiah, masalah. Oh, dapat mari kita rupiah, masalah masih orang pantau PH ya. Mari kita meros di Jacob, akan rupiah, masalah. Masih kita ni, mari kita mesti sesh. Oleh tu Nathaniel itu, pasti mari kita Jacob punya Jacob. Mari kita nak kalau membentuk, kalau nak kalau mesti. Wah, elemat dia pelan le, orang mari kita membentuk, orang kalau seni akan rupiah, on nak. Una peraca, mira rumbo a perdonar el prolongamento, por mi arma cala a mili, hay que tisar una xinga, mira rumbo, con la madre caro de Basilio, hay que tisar una xinga, con Leo Rumbo, madre caferro de Ano, la coca no la plavo de Beto, o con la Beto, madre caferro de Ano, cara, ma tiene a Terrima, o con madre con el camuro de Guaná, madre con el Sol, de Iván Tropa, o con Iván Tropa, madre caferro de Ano, la cama subía de la, madre casimau, madre que hay que tisar una xinga, o con la madre Ninchita, mas ele é uma branca capital. Olha que ele tem uma capital mate. Quando vai uma branca na Beto Musateato, americano Cuna, ferroviário, na cala, ou como ela, Piero Maconi, mas temos nome da Cuna, ou na Rio Pato, branco, na Rica, a gente se acha, ou no Cinca. Muta franca, me está mostrando o pano do Manalo, o prolongamento, ferroviário na cala, nele, a gente especial, o Nishinka, Milaru, por na cola, a tua lava cala, outra faca, um pano matando Moçambique, e a carmesita triunfa uma onda de finais, na Tamarica, a gente especial, o Nishinka, número 4 de branco, mas o Mila Marica, o Mana, onde a gente especial, na Tamarica, a Marica, o Cura, a gente especial, o Nishinka, Marica, número 4 de branco, o Moçambique, Marica, a gente especial, o Nishinka, Ya kondiasa, kita mesti tahu siapa motivasi. Sama-sama kita nak apa? Mari kita rampu, agit sesuatu yang kita, orang mari kita kuat, masih umur yang lela, orang mari kita nombor video, senya, biar kita masih teruk pun bagus ni. Orang kita mata tak, mari kita biar, oh nak kalah. Comprar pela Basílio, que estou sofrendo montanha, pelo terreno, mas pela porta, vamos lá, Marca Basílio, alguém especial, eu sei que é mais legal, o rei, mas pela Monte, a Lucula, a Noniasa, alguém especial, eu sei que é por moça, nunca provincial, o Aniasa, Macona, o Tanova. Estou vendo a cama para a pela hora de Basílio, a Lucula, a que especial, o Lixinga. Isa marika ola te Basile ya kespisiashu nishinga Mkira mbuto peraka metana miraru kwa mpantu na wanali wa prolongamentu Satra marika mbuto la mpira talukuna kespisiashu nishinga Satra marika ala mirabo oye vihana ya masi Aha, aha, mirabo ala kanto elala Mirabo armeguru soke loholo Marika kespisiashu nishinga Marika kupehi ya bale marika ferroviario Ona kana otase marika Kita nak kena, ada menu yang lebih rohulu macam ni, bagi spesial shinga. Kau tuh nego aku yang macam aku yang nak kalah pun, tapi kami sihkan siasat itu lupa mahu itu final. Ada nama tampil berkapital Ivan Tropa, akan rupiah. Mami kapital Ivan Tropa, pada opehnya, wah akan rupiah. Mereka macam ni, itu menu yang lo tu macam ni, bagi spesial show shinga. Kita nak akan rupiah, oh nak kalah. Kita menu akan lo tu, amari akan rupiah. Ekan lepas tapi ya kan tu, mari kita murkins, jadi kita boleh t-shirt. Marikam ferroviario, oh nak kalah nak, boleh belakang tot, macam ni macam spesial si, only singa, ada marikam jertu, oh boleh kan lot, oh boleh kan lot, nak kumpul gua, ah marikam spesial, oh macam rasial tu, muda rasial tu ni, ramai ni beri macam ni, macam spesial, only singa, muda peraga, muda kau, pasu ramai, wah banana perlukan itu, ferroviario nak kalah, mili, macam spesial, only singa, miraru. Kata aku nak kita, ramai lagi lebih macam ini. Mana kula naik spesial mereka mereka akan rubiah on nak kala. Karena kalau dia la ocean dale tak semua sampai ke wabah provinsi makola wabutano. Amerika tu mana kabel ya spesial. Kira tu kat mana musim ni mana semaldes. emeri mbali yohibe matabini maike spesiajo nishinga abatika tumono pia kabanda rarua feru vyar greka sheshe musamosa kurume libere matabini maike spesiajo nishinga abatika tukumana ike spesiajo kisa tuwa kuno katibaba na moshe ni reso badejo meri hakawira abatika libere matabini maike spesiajo nishinga Isabatika mutumana balaki spesiajo nishinga Arabatika atha asheshe Aferu vyar masamosa Kama ilibiri matabini maike spesiajo nishinga Kato kwa kwaya karo na kala bondo rehma karibile tibinku Na kuna hunu ekambu ya matape ya aferu vyaro na kala Tatarabatika aferu vyari Ona kala rishengo nende Ivan Dropa Kama ilibiri matabika Ivan Dropa Open Ivan Dropa Mama Pular, Mama Rampira Basilio Aga spesiajo nishinga So muta kala aferu vyaro na kala Kuna kala roshi ntaka mese Kono heri wampera wali kani wa mele mele Kono heri te kori anera ru Ene po bona peru diarra kala Kono marika peru diarra kala Mana ko molo eri anu we kampo Kono marika peru diarra yo na kala Muto nyo wa Kono marika Ola ne peru diarra yo na kala Kono musa kuna Wala Kono na kala Kemarin kaki spesial, kita kafir biar, nak kalau pada rupanya ya, buat kaki spesial, kita masih rugi lela. Kafir hari buah mata tak, kalau mari kafir biar nak kira, hari buat cendol buah Nathaniel, Yesus semua dia masih perempuan dia kan sore lela. Kita tu pun juga tu bandi bandi, hari kafir biar, nak kira, hari kau nak sumit asas, buat cendol buah orang nanti Nathaniel ni. Oh,
0: Mas para Santos, paca muhinao kativakani 16:32 muhinao kativakani mpiro la onkelo malaka kinanyi heronkelo malela sisa no shinti wa ferroviario o mayaya wa mpira mele ne agias especiais a olishinga mwereke wa mpira mela ruo mtikiha mele ni agias especiais olishinga nana anushavane nroru heli waka ekote kote yolu luana ni emale luawe mpiro olola irena avnyaka vavo nrowe provincia wa Zambezia nrowe na iwe solu luana ni mpira uireye wampo heri wa esumana.